0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube.

Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pagi ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan nats panggilan beribadah kita yang menghapat bersama-sama. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia, tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Di hari perhentiannya yang kudus ini, mari kita kembali membawa hati kita untuk memuji dan menyembah, mengagungkan Dia. Karena Tuhanlah yang mengatur seluruh hidup kita di dalam rancangannya yang terbaik. Mari kita akan bersama-sama mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Mari dengan segenap hati kita mengangkat suara kita, pujian dan pengagungan kita.

Hanya Engkau Tuhan yang selayaknya, sepatutnya kami junjung tinggi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang agung, mulia dan penuh kuasa. Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, di hari perhentian-Mu ini Engkau membawa seluruh umat-Mu berbondong-bondong untuk boleh datang menyembah, tunduk di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan di dalam seluruh totalitas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini, minggu ini kami boleh tersungkur di hadapan-Mu, mengakui segala cacat celah, dosa dan pelanggaran, pemberontakan kami. Karena sesungguhnya Tuhan, kami yang selalu diam-diam ingin ditinggikan dan dimuliakan. Kami yang seringkali diam-diam mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami seringkali diam-diam dalam hidup kami, kami mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan, biarlah pagi ini kami tersungkur di hadapan-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang layak untuk memegahkan. Sesungguhnya kami tidak lain daripada debu dan tanah. Tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu yang berharga dan mulia. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang rela turun dari surga ke dunia yang gelap dan najis kotor untuk mencari kami, orang-orang yang sudah hancur oleh karena dosa. Bawalah kami Tuhan sekali lagi memohon pengampunan Tuhan, agar tidak ada satupun di antara kami yang berjuang untuk mengandalkan diri kami sendiri dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan ampuni kami jikalau di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah relasi kami, di tengah pelayanan kami sekalipun Tuhan, kami seringkali menjadikan diri kamilah yang berhak untuk menentukan jalan hidup kami. Kamilah yang berhak untuk mengatur semua hidup kami. Sehingga kami begitu mudah rapuh, kami mudah tergeletak, kami mudah jatuh. Kau membawa kami di dalam satu pemulihan. Tuh, kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Di tengah setiap permasalahan hidup kami, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah relasi, bahkan pelayanan kami, kami rindu mengandalkan hanya kepada Engkau Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Setiap hati yang lelah, setiap hati yang remuk, setiap hati yang sedang mencari pertolongan, biarlah Tuhan Kau lawat setiap kami. Dan kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau membawa seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bacaan bertanggapan kita terambil dari Yesaya 2 ayat 12 dan 17.

0: semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan.
1: Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan.
0: Untuk menghukum semua yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas.
1: Untuk menghukum semua yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu.
0: Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Bersama manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Ya, hanya Tuhan saja yang patut kita tinggikan dalam hidup kita. Karena dialah yang sesungguhnya mengatur seluruh hidup kita. Dia adalah Raja, dia adalah pemimpin hidup kita. Maka selayaknya kita mau memuji-muji dia setiap saat di dalam hidup kita. Dia ditinggikan.

Dia yang layak ditinggikan. Seharusnya menjadi satu mesbah hidup kita bersyukur kepada Dia. Bersyukur di antara semua bangsa di bumi. Untuk kesetiaannya, kasihnya yang tidak pernah berubah.

0: Mari bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan segenap hati kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara yang menghantar firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini, akan disampaikan oleh Pendeta Erik.

Mari yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan dengan tema dibentuk hati, tidak ada lagi kesombongan. Saya berharap setelah mendengarkan firman hari ini, kita semua tidak ada lagi yang jadi tinggi hati, amin. Tapi kita semua menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Ada kerendahan hati yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Karena itu mari kita siapkan diri kita, kita masuk dalam firman, kita minta Tuhan yang tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karuniamu yang luar biasa. Kami sadar Tuhan, segala yang baik di dalam hidup kami, itu hanya daripada Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah firmanmu hari ini sungguh mengoreksi hati setiap kami. Sehingga jikalau ada kesombongan itu di dalam diri kami, Tuhan yang bicara lewat firman, dan Tuhan yang mengoreksi setiap kami. Tuhan, bicaralah kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Siapkanlah hati kami ala Roh Kudus, sehingga hati kami semua, baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online hari ini, hati kami sungguh siap mendengar firman Tuhan, dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Kita akan baca beranggapan dari 2 Raja-Raja pasal yang 5, ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan baca firman Tuhan ini dua ayat. Saya akan baca ayat 1 dengan yang kedua, Bapak Ibu, 3-4. Demikian sampai dengan ayat yang ke-14, kemudian ayat ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang Aram pernah dan membawa tertawan

ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.

ayat 9-10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.

13:14, tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, abdi Allah itu." Blas, kita baca sama-sama, 1, 2. Dan pergilah ia dengan seluruh pasukannya pada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Bapak Ibu, bulan Juli yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sengaja ke Jakarta untuk ajak istri dan anak refresh sedikit ya. Jadi saya ajak ke Jakarta Fair. Siapa yang sudah pernah ke Jakarta Fair? Belum? Ya, saya suka ke sana karena ini memorable buat saya. Waktu saya pacaran dulu, kami hampir tiap ada kesempatan ke sana. Karena itu adalah ini adalah acara terbesar, festival terbesar di Asia Tenggara. Saya pergi sekalian nostalgia dan ajak anak saya 2 orang. Yang pertama Ethan 4 tahun, yang kedua Eleora 1,5 tahun. Jadi kami pergi, dan saya sengaja perginya itu weekday, bukan weekend. Karena saya tahu kalau weekend itu lamainya luar biasa. Saya pergi dia. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika saya pergi Senin sore itu, saya tidak tahu itu adalah minggu terakhir dari acara. Jadi pengunjungnya malah jadi membludak. Luar biasa Bapak Ibu. Dari jauh saya sudah deg-degan, ini bisa dapat tempat parkir gak ini ya. Tapi karena sudah jauh dari Bandung ke Jakarta, masa saya pulang lagi kan. Saya nyetir masuk ke parkiran. Saya sudah yakin ini pasti gak akan ada tempat. Karena parkiran yang begitu luas, lebih luas dari Pascal 23, itu lebih luas lagi. Tapi saking banyak pengunjungnya, saya tidak melihat ada satupun slot parkir yang kosong. Tapi ya sudahlah, sudah ada di sana, saya tetap bawa mobil saya, ambil tiket parkir. Dan saya berkata,

kepada anak dan istri saya, kalau kita tidak dapat parkir atau parkirnya kejauhan, kita pulang. Oke. Tapi anak saya yang pertama langsung nyeletuk gini, tenang Pak, ada Tuhan Yesus. Iten doa biar kita dapat tempat parkir. Dalam hati saya, ini anak kecil, gak ngerti situasi. Emang kamu doa bisa dapat tempat parkir? Lalu dia dengan polosnya berdoa, dia berkata, Tuhan Yesus, kami mau tempat parkir. Tolong berikan tempat parkir kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ah, ini bocil, nanti saya ajari lagi dia tentang iman dan realita. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia amin, tiba-tiba di depan saya persis mobil itu keluar dan kami tempat dapat tempat parkir. Dan pada momen itu saya ditegur oleh Tuhan. Kamu lihat anakmu, dia berdoa dengan iman dan percaya kepadaku. Di mana imanmu yang dulu? Saya ingat bagaimana waktu saya ikut Tuhan dulu Bapak Ibu. Saya bukan orang Kristen sejak lahir. Saya menyembah kepada banyak dewa dulunya. Jadi ketika saya percaya kepada Kristus, saya begitu luar biasa menggebu-gebu ikut Tuhan. Dan iman kepada Tuhan itu begitu kuat luar biasa. Namun bertahun-tahun kemudian, setelah saya jadi orang Kristen, saya sekolah teologi ya, saya melayani, saya melihat banyak realita kehidupan. Bukannya tambah saya bergantung pada Tuhan, malah tambah saya hitung-hitungan, benar gak ini Tuhan tolong dan sebagainya. Dan akhirnya di situ saya ditegur Tuhan, di mana imanmu yang murni, di mana imanmu yang dulu, di mana hati yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan aku. Aku melihat sudah berkurang dalam hatimu hari ini. Jadi Bapak Ibu, seringkali orang itu sulit datang kepada Tuhan. Bukan karena mereka merasa diri lemah. Kalau kita merasa diri kita tidak kuat, kalau kita merasa diri kita lemah, mudah bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Coba ingat waktu Bapak Ibu pertama kali buka bisnis dan usaha. Setiap hari selalu dimulai dengan doa. Waktu buka toko, Tuhan Yesus tolong. Waktu dapat pelanggan pertama, terima kasih puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menolong Bapak Ibu hingga hari ini, hati yang mengandalkan Tuhan itu masih ada atau sudah berkurang? Atau jangan-jangan kita berkata, saya sudah terbiasa Pak, jadi saya tidak butuh doa sering-sering. Rasa kuat, kita merasa cukup, sampai akhirnya kita tidak lagi datang kepada Tuhan seperti dulu waktu iman kita masih membara. Pertama kali kita jatuh cinta kepada Kristus. Ini masalah orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan hari ini. Dan itu kita bisa temukan di kisah Naaman. Ingat Bapak Ibu, Naaman ini bukan orang Israel. Siapakah dia? Dia jabatannya apa? Kepala pengawal Aram. Jadi dia kenal Tuhan gak? Tidak. Aram punya dewa sendiri. Nama dewanya dewa relasi yang baik. Sering bertempur, bahkan salah satu raja Israel itu pernah dibunuh oleh raja Aram. Jadi relasinya itu gak baik. Tidak mungkin orang Aram datang minta pertolongan ke orang Israel. Jadi Naaman datang ke kerajaan Israel untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah pilihan terakhirnya. Dia sudah coba minta pertolongan kepada tabib-tabib terbaik di Aram, tapi dia tidak sembuh. Dia sudah menggunakan relasinya, kekayaannya untuk mengupah, membayar siapa saja yang bisa memberikan kesembuhan kepadanya, tapi dia tetap sakit Bapak Ibu. Bahkan dia sudah minta pertolongan kepada Dewa Rimon, dewa kebanggaan bangsa Aram, tapi tidak ada pertolongan. Sampai akhirnya kita baca cerita tadi, di dalam keputusasaan, seorang hamba, budak, perempuan, orang Israel yang ditawan, tidak disebutkan namanya, dan ayat yang menyebutkan kisah itu cuma satu penggal kalimat. Budak itu ber-

berkata kepada istri raja, "Nyonya, kalau seandainya Bapak Naaman pergi menghadap seorang nabi Tuhan di Samaria, pasti dia bisa sembuh." Nah, Bapak Ibu, kalau orang itu sudah putus asa, enggak sembuh-sembuh, dengar kata, pasti dia sembuh. Tak, dia seperti mendapat harapan yang baru. Walaupun itu budak, aku mau dengarkan. Siapa tahu aku akan disembuhkan. Dia kasih tahu kepada bosnya, kepada Raja Aram. Raja Aram bilang, saking sayangnya Raja Aram kepada dia, Bapak Ibu. Musuh bebuyutan pun dia rela menurunkan egonya. Dia tulis surat, minta bantuan ke Raja Israel. Saking sayangnya dia kepada Naaman. Dan itu dia lakukan. Dan akhirnya terjadilah perjalanan Naaman

mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami rekonsiliasi. Dia sampai ke Injil bahwa Allah menerima segala bangsa untuk datang kepadanya. Kita lihat Naaman, dia adalah orang yang terbiasa diperlakukan istimewa. Dia adalah kepala pasukan kesayangan raja. Dia punya harta, dia punya kedudukan. Ketika dia datang ke satu pertemuan, semua orang bangkit berdiri menyambut dia. Semua orang tunduk kepada dia. Dia orang yang luar biasa. Tetapi perjalanan menuju Samaria mengubah hidupnya. Ketika dia datang, dia harap yang menyambut dia itu adalah Elisa sendiri. Ketika dia datang, dia berharap upacara untuk menyembuhkan dia itu ada ritualnya. Setidaknya di ayat itu dikatakan, setidaknya Nabi Tuhan itu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku. Demikianlah dia menyembuhkan aku. Dia punya ekspektasi tinggi. Dia diperlakukan dengan baik. Dia punya ekspektasi tinggi. Dia disambut dengan baik. Dia punya ekspektasi tinggi. Ada satu peristiwa luar biasa dia alami. Namun yang ternyata terjadi jauh berkebalikan dengan ekspektasi dan harapannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membongkar hati Naaman yang sombong. Membongkar hati Naaman yang sombong. Caranya gimana? Yang pertama, dia datang tanpa sambutan meriah. Dia terbiasa disambut banyak orang. Dia terbiasa dielulukan banyak orang namanya. Tapi hari itu Elisa tidak mau menemui dia. Elisa utus siapa? Hambanya. Tersinggung enggak Bapak Ibu kira-kira kalau jadi Naaman? Kalau Bapak Ibu posisinya adalah orang paling terkenal misalnya, orang paling berpengaruh, tiba-tiba datang orang yang Bapak Ibu mau temui itu enggak nyambut, anak buah yang nyambut, tersinggung enggak? Tersinggung. Elisa yang menyambut saya, kenapa bujangnya yang dikirim? Kenapa hambanya yang dikirim? Dia menghina saya ya? Kena egonya. Tidak berhenti di situ. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh hamba Elisa ini juga menyakiti hatinya. Kenapa? Karena dia pikir nanti pasti saya akan disembuhkan dengan cara yang spektakuler. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hamba itu cuma berkata, katakan kepada Naaman, celupkan badanmu 7 kali, mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Dia tersinggung. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu meremehkan aku? Masa suruh aku melakukan hal yang remeh seperti itu untuk kesembuhanku? Kamu menghina aku ya? Dia begitu panas hati Bapak Ibu. Sampai dia berkata, mas emangnya di Aram sana tidak ada sungai? Sungai sana lebih bagus. Kenapa kamu menyuruh aku untuk mandi di Sungai Yordan? Itu satu penghinaan kepada aku. Dan dia sama sekali yang ketiga tidak diperlakukan dengan istimewa. Ketika dia ke Sungai Yordan, tidak ada tenda Bapak Ibu. Tidak ada tenda yang disiapkan. Benar-benar dia dengan pasukannya, dia datang, dia celupkan diri. Sebagai orang biasa, menanggalkan atributnya, kebesarannya. Dan dia salah. Saya terlalu sombong. Hari ini aku mau bertobat. Aku tidak ada Allah yang benar selain Tuhan Allah Israel. Naaman itu jalanannya ke Samaria di dalam keputusasaan. Karena dia sudah mengandalkan semua yang dia punya tapi tidak ada hasilnya. Dan ketika dia sudah kehilangan segalanya, dia sudah tidak tahu harus apapun, dia masih mengenakan jubah kesombongannya. Dan itu keliru. Dia punya ekspektasi yang keliru terhadap Tuhan. Tapi yang terjadi, karena anugerah Tuhan, perjalanan itu untuk meruntuhkan kesombongan Naaman dan membentuk kerendahan hati dalam dirinya. Dan akhirnya Tuhan mengubah seluruh hidup Naaman. Bapak Ibu, ingat melalui cerita ini, kita belajar 2 kebenaran penting. Ini seringkali menjadi problem orang Kristen. Ada orang Kristen yang merasa diri, saya terlalu kecil, siapa saya sehingga Tuhan bisa pakai saya untuk jadi saluran berkat. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada juga orang Kristen yang berkata, saya sudah hebat, saya sudah besar, saya tidak butuh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, sombong itu bukan hanya merasa diri aku mampu, aku tidak butuh Tuhan.

Sombong itu juga bisa berarti demikian. Aku sangat menderita, aku sangat tidak berdaya, sehingga aku tidak yakin Tuhan bisa memakai aku untuk jadi saluran berkat. Itu juga sombong, Bu. Karena sama-sama meragukan Tuhan. Yang satu meragukan Tuhan bisa mengubah hidup kita dan memakai kita. Yang satu meragukan Tuhan lebih hebat daripada kekuatan kita. Jangan lakukan kedua hal ini. Jangan jadi orang Kristen yang merasa kecil, minder, rendah diri. Sampai Bapak Ibu merasa siapakah saya di hadapan Tuhan. Tidak mungkin hidup bisa jadi berkat. Saya beda dengan dia. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu mengecilkan diri kita dan mengecilkan Tuhan. Jangan. Atau sebaliknya, jangan jadi orang Kristen yang merasa diri terlalu besar. Saya punya segalanya. Saya bisa melakukan segalanya. Saya tidak butuh Tuhan lagi. Seperti dulu mungkin saya butuh Tuhan. Sekarang saya tidak butuh Tuhan lagi. Ingat Bapak Ibu. Tidak ada orang yang terlalu kecil yang tidak dapat Tuhan pakai. Sekarang saya tanya, siapa yang dipakai Tuhan? Di dalam perjalanan hidup Naaman diubahkan, siapa yang dipakai Tuhan untuk mempertemukan Naaman dengan Tuhan? Siapa? Seorang budak perempuan yang statusnya paling rendah di kerajaan, era kebenaran. Dia berani menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Naaman di dalam keputusasaannya akhirnya datang untuk bertemu dengan Elisa. Yang kedua, ketika Naaman hampir pulang karena merasa dihina oleh Elisa, siapa yang membuat dia akhirnya taat dan masuk ke dalam kolam itu? Hambanya. Sekali lagi, bukan orang hebat. Yang satu hamba, mirip-mirip. Dan hamba itu berkata, Bapak, kalau seandainya dia minta hal yang sulit untuk Bapak lakukan, bukankah Bapak akan lakukan? Apalagi kalau lakukan hal itu. Akhirnya dia pun masuk ke Sungai Yordan dan dia dipulihkan. Bapak Ibu, jangan merasa diri Bapak Ibu terlalu kecil sehingga Tuhan itu tidak dapat pakai Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kesombongan rohani juga yang harus kita waspadai. Ya, Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan jauh lebih besar dari diri kita. Justru ketika kita setia, meskipun kita tidak dipandang oleh manusia, Tuhan bisa memakai engkau untuk jadi saluran berkat bagi kemuliaannya. Ada banyak kisah mengenai bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia untuk melakukan hal yang besar. Dan itulah rencana Tuhan buat hidup Bapak Ibu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu besar yang tidak memerlukan Tuhan. Naaman sebelumnya, sebelum dia kena kusta, dia berpikir, dia merasa, oh, saya bisa melakukan segalanya. Saya punya harta, saya punya kuasa, saya punya segalanya. Apa masalahnya? Saya bisa selesaikan dengan cepat. Tetapi Bapak Ibu, dia kena kusta. Dia sudah melakukan berbagai hal untuk kesembuhan dirinya. Tapi dia tidak sembuh. Sampai akhirnya Naaman yang punya segalanya, dia sadar, walaupun aku punya segalanya yang diimpikan orang di laku. Ada orang yang begitu luar biasa di dalam pekerjaan dan bisnisnya. Tapi dia tidak bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Ada orang yang luar biasa pintar cari uang, tapi hatinya dikuasai oleh kekhawatiran. Ada orang yang begitu luar biasa kedudukan dan pengaruhnya, tapi ternyata dia adalah seorang yang paranoid, ketakutan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena sampai kapanpun kita ini ciptaan. Ada banyak orang yang berusaha untuk meninggikan diri, menjadi sama dengan Tuhan, tapi berakhir dengan sia-sia Bapak Ibu. Ada banyak orang manusia ciptaan berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka mati juga. Ingat, sampai kapanpun, dan kita membutuhkan Tuhan. Sehebat apapun kita, selalu akan ada masalah dan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Itulah kenapa kita ciptaan selalu membutuhkan Tuhan.

Karena itu Bapak Ibu, saya ingin jemaat hari ini bertanya, menjawab pertanyaan penting ini. Satu pertanyaan penting. Apa yang Tuhan harus hancurkan dalam diriku agar aku senantiasa bergantung padanya? Mungkin perasaan rendah diri Bapak Ibu. Mungkin tinggi hati yang selama ini Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu ingin bergantung pada Tuhan, minta Tuhan hari ini, Tuhan hancurkanlah semua kesombongan ini, seperti Tuhan menghancurkan kesombongan Naaman. Bapak Ibu, kenapa hati Naaman itu hati yang sombong? Kenapa Naaman itu akhirnya hatinya dihancurkan oleh Tuhan? Karena yang pertama, Naaman itu mencari Tuhan sebagai pilihan terakhir. Saat rencana utamanya itu tidak berjalan lancar. Jadi kalau kita orang Kristen, rajin ke gereja, tapi cari Tuhan itu yang terakhir. Kalau udah mentok semua cara, gak berhasil, baru doa. Itu namanya kita sombong, sama seperti Naaman. Jangan jadi orang yang seperti Naaman, yang cari Tuhan itu kalau udah gak mampu lagi baru cari Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu sadar diri, siapa dirinya. Dan dia selalu mencari Tuhan sebagai orang pertama yang dia minta pertolongan. Itu yang benar. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah, carinya bukan ke Tuhan dulu, datangnya kepada Tuhan dulu, udah mentok baru cari Tuhan, itu artinya hati kita sombong. Kita harus bertobat. Yang kedua Bapak Ibu, orang sombong ketika mentok semuanya baru dia cari Tuhan. Orang sombong itu akan apa? Ketika dia cari Tuhan, dia maksa Tuhan bekerja dengan cara mereka. Seperti Naaman, oke saya cari Tuhan, tapi saya mau disembuhkan dengan cara saya. Karena saya cara saya lebih baik, karena cara saya lebih spektakuler. Jangan jadi orang Kristen yang sombong Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ngatur Tuhan gimana harus menolong. Seringkali kan gitu ya, Tuhan tolong aku. Caranya A, B, C, dan D. Kita udah atur. Kalau Tuhan meleset sedikit, tuh kan Tuhan, gak seperti yang aku mau. Itu artinya kita sombong. Kita tidak percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih hebat dari rencana kita. Jangan jadi orang yang sombong. Ketika kita berserah dan berdoa kepada Tuhan, milikilah juga hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan rencananya jauh di atas rencana kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup saya menantang kita semua hari ini untuk mengambil langkah ketaatan yang sederhana. Karena tanpa langkah ketaatan yang sederhana yang sering kali hari ini kita tunda, kita tidak akan bisa melangkah lebih lanjut. Kalau kita mau berjalan sejauh 10.000 kilometer, tapi kita tidak mau memulai satu langkah, kita tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sekali loncat langsung bisa sampai 10.000 kilometer. Semua selalu dimulai dari satu langkah sederhana. Tapi mungkin masalah kita hari ini sama dengan Naaman. Kalau Tuhan suruh saya puasa 1 bulan Pak, saya siap. Kalau Tuhan suruh saya melakukan ini Pak, yang besar, saya siap. Tapi kalau Tuhan cuma suruh saya melakukan itu, yang kecil, itu terlalu mudah bagi saya. Ngapain saya lakukan? Padahal justru lewat langkah ketaatan sederhana itulah Tuhan mau mengajar kita apa arti ketaatan di hadapannya. Amin. Mungkin yang Tuhan mau hari ini adalah kita secara pribadi mengakui kita ini terbatas, kita ini lemah. Akhirnya kita berserah penuh. Bukan berdoa tapi masih pegang yang lain. Pegang Tuhan, pegang lagi yang lain. Itu bukan berserah Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah kita melepaskan kebergantungan pada yang lain, bergantung pada Tuhan. Mungkin yang Tuhan mau hari ini adalah kita minta maaf lebih dulu kepada orang yang selalu kita salahkan. Mungkin pasangan kita, orang tua kita, relasinya buruk. Tapi Tuhan berkata hari ini, selesaikan masalah itu dulu, minta maaf lebih dulu. Atau yang Tuhan mau adalah kita turunkan ego kita dan mulai mendengarkan orang lain yang sering kita abaikan. Seperti Naaman, pada akhirnya egonya runtuh, dia mendengarkan perkataan seorang budak, perkataan seorang hamba.
Atau mungkin Tuhan ingin kita berhenti mengontrol apa yang di luar kendali kita hari ini dan mulai percaya kepada skenario Allah. Amin. Apa ketaatan sederhana tunda? Jangan sampai menunda ketaatan-ketaatan kecil ini membuat kita tidak mengalami kesembuhan rohani, pemulihan rohani. Amin, Bapak Ibu. Ingat, ketaatan kecil akan memimpin kita kepada ketaatan yang jauh lebih besar, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa untuk mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya. Amin. Saya mengajak worship team untuk ke depan. Kita akan sama-sama menutup firman pujian. Pujian yang berkata bahwa aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk aku jadi alat kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Kita koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah ada perasaan tinggi hati? Atau sebaliknya, perasaan rendah diri menguasai hati kita sehingga kita tidak percaya Tuhan sanggup memakai kita. Jikalau engkau menemui ada dosa kesombongan itu dalam diri, hari ini berkatalah kepada Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan.

berserulah kepada Tuhan. Ya Tuhan, selidikilah hatiku. Ya Tuhan, jikalau ada kesombongan.

0: Berikanlah kepada kami hati yang sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Hancurkanlah kesombongan jikalau kesombongan itu ada dalam hati kami. Bentuklah kami seperti Engkau membentuk Naaman Tuhan. Sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengandalkan Tuhan. Ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama yang kami datang. Pribadi pertama yang kami cari dalam segala kondisi dan situasi dan dalam hidup kami ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang percaya, yang percaya bahwa rencana Tuhan jauh melebihi rencana kami. Sehingga kami tidak tergoda untuk mengatur Tuhan bertindak di dalam hidup kami. Tapi kami mau berserah penuh, percaya pada skenario-Nya Tuhan. Berserah pada rencana-Nya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang membentuk kami menjadi orang Kristen yang rendah hati dan memperkenankan Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Bapa di surga. Dan kami rindu mendengar Engkau berkata, hai hambaku yang setia, mari masuk di dalam sukacita kekal bersama dengan aku di surga. Inilah kerinduan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pendeta Eric. Boleh menyampaikan kebenaran yang begitu indah. Biarlah hari ini kita boleh lihkan, kita boleh kembali mengalami perubahan di dalam hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rendah hati, semakin patuh, semakin taat pada kedaulatan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bersyukur Tuhan memberkati hidup kita.
2: Dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar.

Mari kita kembali dengan segala kerinduan kita. Kita mau menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan roh Tuhan. Mari andalkan Dia, karena Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Tuhan, Raja yang menuntun seluruh kehidupan kita. Mari kita pujikan.

telah memberikan persembahan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memakai persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan, terutama Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang melalui gereja di Geihit Batu Nunggal ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengar berkarya melalui gereja kami, agar gereja kami senantiasa menjadi gereja yang memperkenankan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang setia dalam segala perkara. Biarlah Tuhan yang berserta dengan mereka dan menuntun kehidupan mereka. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, sehingga engkau menjadi pelaku firman, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupanmu di gereja ini, terlebih ketika engkau meninggalkan gedung ini. Engkau menjadi saksi Kristus yang menghidupi Injil dan menjadi Injil yang hidup. Dan dimanapun engkau berada, biarlah nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.

0: Jika Anda merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, maka mulailah mencoba dengan mengasihi mereka seperti Anda mengasihi kekasih Anda.
1: 如果难以做到爱人如己，起码该尝试去爱，就正如你爱自己一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Ibadah Tuhan memberkati.

0: Memang isung cili.
1: Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri.
0: Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang memelihara ciptanya sampai selama-lamanya. Turun kiranya atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Amin.
1: Amin.
0: Cingco.
1: Silakan duduk.
0: Pemotau.
1: Masuk dalam saat teduh.

0: Bacaan bertanggapan.
1: 今日的起因经文在马太福音第九章三十五节到第十章的第一节。
2: 耶稣走遍各城各乡，地教士的子病，并他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
3: 于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当庄稼的主打发牧人出去，受他的庄稼。”
1: 我们一起。 耶稣叫了十二个门徒给他们权柄，能赶污诸鬼，并医治各样的病症。
4: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-1. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
2: Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
4: Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit.
2: Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan,
3: supaya ia bekerja untuk tuayan itu.
4: Bersama-sama.
3: Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala.
2: Ya, kita kembali lagi canggih sensung 250首.
3: Mari kita lanjutkan pujian kita SPK 250.
2: 照最后一节，我们一同起立来唱。
3: Baik, terakhir kita nyanyikan dengan berdiri.

0: kembali.
1: Apakah pernah kita melihat orang bisu dapat berbicara lagi? Apakah pernah mengusir setan? Permisi tanya. Sebagai seorang Kristen, apakah Anda takut akan setan? Takut enggak? Ada beberapa orang Kristen yang bertanya pada saya. Pak Daning, kalau kita diganggu oleh setan, kita harus bagaimana? Pertama yang saya tanyakan, apa kamu takut sama setan? Tidak takut, benar? Ada sebagian orang yang menjawab dia itu takut setan. Saya beritahu mereka, jika kamu takut, setan itu akan semakin mengganggu engkau. Engkau adalah orang Kristen. Apakah engkau percaya Tuhan Yesus? Percaya. Alkitab mengatakan, roh Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, roh Tuhan lebih besar daripada roh setan. Engkau pakai demi nama Tuhan Yesus, usir setan itu. Dia pasti lari. Apakah saudara takut? Sekarang udah gak takut lagi. Karena Anda ada Tuhan Yesus di dalam. Kita melihat Tuhan Yesus mengusir setan. Nats Alkitab yang kita baca tadi, orang-orang di sekitar ada dua reaksi. Ada sebagian orang yang sangat mengagumi mereka, tetapi ada sekelompok orang, orang Farisi, mereka sangat benci pada Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, apa yang mereka katakan? Dengan kuasa setan ia mengusir setan. Dia memerintahkan setan berkelahi dengan setan. Apakah setan itu bisa berkelahi? Tentu saja tidak. Saudara-saudari, di dalam pelayanan saya banyak pengalaman mengusir setan. Yang saya dapatkan, setan sering membuat kita bingung ya. Ada satu kali ketika saya mengusir setan dengan beberapa rekan. Saudari yang kerasukan setan itu adalah datang dari Malaysia. Ketika kita mengusir dengan bahasa Indonesia, saudari itu hanya duduk aja dengan tenang. Dengan bahasa Inggris mengusirnya, dia juga tidak berespon. Dia hanya tertawa di sana. Ketika saya datang, ada suara yang berkata pada saya, pergi dan pakailah bahasa Mandarin untuk mengusirnya. Jadi saya mengusirnya dengan bahasa Mandarin. Saudari itu bereaksi. Jadi yang saya dapatkan, wah, setan ini bisa bermain-main. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia juga enggak mengerti bahasa Inggris. Dia hanya mengerti bahasa Mandarin. Dapat berkencan. Jika saudara menemukan setan seperti ini, apa yang saudara lakukan? Kami telah meluangkan waktu 7 hari baru dapat mengusir setan dari saudari itu. Kelihatannya mengusir setan itu gampang. Tapi ada saatnya juga tidak mudah. Jadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa setan mengusir setan. Menurut pengalaman saya ini tidak mungkin. Saudara-saudari, kita melihat reaksi dari kedua macam orang. Mereka mempunyai sikap yang berbeda.
0: 这些以色列人因为近期就跟随了耶稣。

0: Kita harus melihat yang di bawah. Tetapi jangan menganggap remeh mereka. Jangan menganggap saya lebih baik dari dia. Ini adalah hal. Saudara-saudari, janganlah berkata pada Tuhan, Tuhan Yesus, saya enggak bisa. Saya bodoh.
1: Jika ni jang ni pen, benar Sangti dan ni menjadi ke pentan.
0: Jika saudara berkata saya bodoh, tentu nanti akan dijadikan bodoh.
1: Soi puyao suo wo bu hui.
0: Jadi jangan berkata saya tidak bisa.
1: Jika ni bu hui, yongyan bu hui.
0: Jika saudara mengatakan tidak bisa, selamanya tidak bisa.
1: Yao chung tou xie qi.
0: Mulailah belajar dari
1: awal. Man man xue.
0: Pelan-pelan belajar.
1: Yihou ju hui.
0: Nanti akan bisa.
1: Ni xiao shi hou bu hui.
0: Ketika kita kecil kita tidak dapat.
1: Xianzai da le ju hui.
0: Sekarang sudah dewasa akan bisa.
1: Wei shenme?
0: Mengapa?
1: Yinwei wo xue xi liao.
0: Karena saya sudah belajar.
1: Wo guo liao yi ge duan luo.
0: Setelah melewati satu masa,
1: wo xue liao hen duo.
0: Saya sudah belajar banyak.
1: Xianzai wo hui liao.
0: Sekarang saya bisa.
1: Shuoyi ni puyao shuo wo bu hui.
0: Jadi janganlah kita berkata saya tidak bisa.
1: Sangti puyao yong wo.
0: Oh Tuhan enggak mau pakai saya.
1: Wo bu hui.
0: Saya enggak bisa.
1: Wo hen ben.
0: Saya ini bodoh.
1: Puyao jiang shuo.
0: Janganlah berkata demikian.
1: Ruko ni jiang shuo ni zhen de hui ben.
0: Nanti akan menjadi bodoh beneran.
1: Yao shuo zua wo yao.
0: Haruslah kita mengatakan Tuhan saya mau. Tuhan tolonglah saya. Saya boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan. Walaupun kecil. Tetapi sudah saya lakukan. Tuhan akan menghargai. Ingat. Mulai hari ini janganlah kita mengatakan saya tidak bisa. Saya tidak dapat.
1: Yao shuo,
0: haruslah kita berkata saya bisa,
1: neng,
0: saya dapat, saya mau.
1: Ini cemen yo, yi pan de huan.
0: Di depan ada sepiring nasi.
1: Ni xianzai zuzi o.
0: Sekarang saudara perut lapar.
1: Wo shi zhe ge huan gei ni.
0: Saya bilang ini nasi ini untuk kamu.
1: Ni yi shi zhe zai na bian kan zhe ge huan.
0: Saudara hanya duduk di sana melihat nasi itu.
1: Ni kan le zhe ge huan, hui zuzi bao ma.
0: Apakah dengan dilihat saja
1: hui dapat bao ma?
0: Kenyang perutnya?
1: Yao bao zemiang.
0: Bagaimana yang
1: jika
0: mau kenyang? Saudara harus naik ke sini untuk mengambil nasi ini. Nasi ini sudah diberikan kepadamu.
1: Niso, wo buyao.
0: Engkau mengatakan saya enggak mau.
1: Buyao semyang.
0: Bagaimana enggak mau?
1: Tuzi je kurutu kurutu.
0: Perutnya sudah bunyi?
1: Hai si, bu neng go bao.
0: Masih tetap tidak bisa kenyang.
1: Yao bao.
0: Jika mau kenyang.
1: Sang qian lai, na zhe yi pan fan.
0: Datang naiklah, ambillah.
1: Ba ta chi xia.
0: Dan makanlah.
1: Ni jiu bao.
0: Kau akan kenyang.
1: Jadi, wentisi ni yao bu yao.
0: Jadi masalahnya adalah apakah engkau mau
1: Ruko
0: atau
1: ni
0: tidak.
1: Yao, ni jiu neng.
0: Jika engkau mau pasti bisa.
1: Ruko ni bu yao, ni yongyan bu neng.
0: Jika tidak mau selamanya tidak akan bisa.
1: Tanyan sangti bangzu women.
0: Kiranya Tuhan menolong kita.
1: Cemi ta shouzhong yi ge qiming.
0: Sehingga boleh menjadi alatnya.
1: Bu dan wei ta hua guang.
0: Bukan saja bersinar bagi dia.
1: Wei ta zuo yan.
0: Menjadi garam. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mengabarkan Injil kepada orang lain. Saya tahu masih ada titipan Tuhan yang belum saya lakukan. Saya mau terus melayani dia. Jika tiba waktunya, kehidupan saya akan selesai.
1: 弟兄姐妹们,
0: saudara-saudari,
1: 今天神的话提醒我们,
0: firman Tuhan hari ini mengingatkan kita,
1: 我们不要做一个糊里糊涂的基督徒,
0: janganlah kita menjadi orang Kristen yang sembarangan.
1: 我曾经看一个连这样写,
0: saya pernah melihat satu spanduk,
1: 做一个糊涂的人很好,
0: jadi orang yang sembarangan itu enak.
1: 你今天要做糊涂的人吗?
0: Apakah Anda mau menjadi orang yang sembarangan? Janganlah menjadi orang yang sembarangan.
1: Yao jingli.
0: Haruslah kita berusaha sebisanya.
1: Tang ni jian dao shangdi de shou.
0: Ketika kita bertemu Tuhan,
1: shangdi yao wen.
0: Tuhan akan bertanya.
1: Ni wei wo zuo liao shenme?
0: Apa yang sudah engkau lakukan bagi saya?
1: Ni zenme hui da ta?
0: Apakah jawaban saudara?
1: Ni hui

请领受从上头来的祝福，愿天父上帝的慈爱怜悯，主耶稣基督的恩典智慧，圣灵的安慰，喜乐平安同在领到各位弟兄姐妹，从今时直到永远。 Terimalah berkat dari alam atas, kiranya kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Bapa, anugerah dan hikmat pengertian dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus, Allah Tritunggal beserta setiap saudara-saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1。

0: Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, selama ia dapat meringankan beban orang lain.
1: 只有还能帮助别人减轻负担，其实世上无庸人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: suara indah.
1: Mari bertepuk tangan bersama-sama

0: Pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语欠合却利己，无妨受之，切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pagi ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan nats panggilan beribadah kita yang menghantar seluruh ibadah pada hari ini di dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4 bersama-sama. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Di hari perhentiannya yang kudus ini, mari kita kembali membawa hati kita untuk memuji dan menyembah, mengagungkan Dia. Karena Tuhanlah yang mengatur seluruh hidup kita di dalam rancangannya yang terbaik. Mari kita akan bersama-sama mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Mari dengan segenap hati kita mengangkat suara kita, pujian dan pengagungan kita.

Hanya Engkau Tuhan yang selayaknya, sepatutnya kami junjung tinggi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang agung, mulia dan penuh kuasa. Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, di hari perhentian-Mu ini Engkau membawa seluruh umat-Mu berbondong-bondong untuk boleh datang menyembah, tunduk di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan di dalam seluruh totalitas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini, minggu ini kami boleh tersungkur di hadapan-Mu, mengakui dan segala cacat celah, dosa dan pelanggaran, pemberontakan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami yang selalu diam-diam ingin ditinggikan dan dimuliakan. Kami yang seringkali diam-diam mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami seringkali diam-diam dalam hidup kami, kami mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan, biarlah pagi ini kami tersungkur di hadapan-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami Tuhan yang layak untuk memegahkan diri kami. Sesungguhnya kami tidak lain daripada debu dan tanah. Tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu yang berharga dan mulia. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang rela turun dari surga ke dunia yang gelap dan najis kotor untuk mencari kami, orang-orang yang sudah hancur oleh karena dosa. Bawalah kami Tuhan, sekali lagi memohon pengampunan Tuhan, agar tidak ada satu pun di antara kami yang berjuang untuk mengandalkan diri kami sendiri dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan ampuni kami, jikalau di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah relasi keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah relasi kami, di tengah pelayanan kami sekalipun Tuhan,

kekuatan kami Tuhan. Di tengah setiap permasalahan hidup kami, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah relasi, bahkan pelayanan kami, kami rindu mengandalkan

0: hati yang remuk, setiap hati yang sedang mencari pertolongan. Biarlah Tuhan Kau lawat setiap kami, dan kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau membawa seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bacaan bertanggapan kita terambil dari Yesaya 2 ayat 12 dan 17. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan.
1: Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan.
0: Untuk menghukum semua yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas.
1: Untuk menghukum semua yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu.
0: Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Bersama manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Ya, hanya Tuhan saja yang patut kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dialah yang sesungguhnya mengatur seluruh hidup kita. Dia adalah Raja, Dia adalah pemimpin hidup kita. Maka selayaknya kita mau memuji-muji Dia setiap saat di dalam hidup kita. Dia ditinggikan.

seharusnya menjadi satu mesbah hidup kita bersyukur kepada Dia. Bersyukur di antara semua bangsa di bumi. Untuk kesetiaannya, kasihnya yang tidak pernah berubah.

0: Mari bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan segenap hati kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara yang menghantar firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Erik.

Bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema dibentuk oleh kerendahan hati, tidak ada lagi kesombongan. Amin. Saya berharap setelah mendengarkan firman hari ini, kita semua tidak ada lagi yang jadi tinggi hati. Amin. Tapi kita semua menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Ada kerendahan hati yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Karena itu mari kita siapkan diri kita. Kita masuk dalam firman, kita minta Tuhan yang tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karuniamu yang luar biasa. Kami sadar Tuhan, segala yang baik di dalam hidup kami itu hanya daripada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah firmanmu hari ini sungguh mengoreksi hati setiap kami. Sehingga jikalau ada tinggi hati, kesombongan itu di dalam diri kami, Tuhan yang bicara lewat firman dan Tuhan yang mengoreksi setiap kami. Tuhan bicaralah kepada kami melalui firman Tuhan hari ini. Siapkanlah hati kami ala Roh Kudus, sehingga hati kami semua, baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online hari ini, hati kami sungguh siap menerima kebenaran firman Tuhan dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Kita akan baca berdanggapan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan baca firman Tuhan ini dua ayat. Saya akan baca ayat 1 dengan yang kedua, Bapak Ibu, 3-4. Demikian sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian ayat ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombor dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan

ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit

ayat 9-10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.

pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian pergilah ia dengan seluruh pasukannya pada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Bapak Ibu, bulan Juli yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sengaja ke Jakarta untuk ajak istri dan anak-anak saya refresh sedikit ya. Jadi saya ajak ke Jakarta Fair. Siapa yang sudah pernah ke Jakarta Fair? Belum? Ya, saya suka ke sana karena ini memorable buat saya. Waktu saya pacaran dulu, kami hampir tiap ada kesempatan ke sana. Karena itu adalah ini adalah acara terbesar, festival terbesar di Asia Tenggara. Saya pergi sekalian nostalgia dan ajak anak saya 2 orang. Yang pertama Ethan 4 tahun, yang kedua Eleora 1,5 tahun. Jadi kami pergi, dan saya sengaja perginya itu weekday, bukan weekend. Karena saya tahu kalau weekend itu ramainya luar biasa. Saya pergi di hari Senin sore. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika saya pergi Senin sore itu, saya tidak tahu itu adalah minggu terakhir dari acara. Jadi pengunjungnya malah jadi membludak. Luar biasa Bapak Ibu. Dari jauh saya sudah deg-degan, ini bisa dapat tempat parkir gak ini ya. Tapi karena sudah jauh dari Bandung ke Jakarta, masa saya pulang lagi kan. Saya nyetir masuk ke parkiran. Saya udah yakin ini pasti gak akan ada tempat. Karena parkiran yang begitu luas, lebih luas dari Pascal 23, itu lebih luas lagi. Tapi saking banyak pengunjungnya, saya tidak melihat ada satupun slot parkir yang kosong. Tapi ya sudahlah, sudah ada di sana, saya tetap bawa mobil saya, ambil tiket parkir, dan saya berkata kepada anak dan istri saya, "Kalau kita tidak dapat parkir atau parkirnya kejauhan, kita pulang." Oke. Tapi anak saya yang pertama langsung nyeletuk gini, "Tenang, Pak. Ada Tuhan Yesus. Ethan doa biar kita dapat tempat parkir." Dalam hati saya, ini anak kecil gak ngerti situasi. Emang kamu doa bisa dapat tempat parkir? Lalu dia dengan polosnya berdoa, dia berkata, "Tuhan Yesus, kami mau tempat parkir. Tolong berikan tempat parkir kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin." Ah, ini bocil. Nanti saya ajari lagi dia tentang iman dan realita. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia amin, tiba-tiba di depan saya persis mobil itu keluar dan kami dapat tempat parkir. Dan pada momen itu saya ditegur oleh Tuhan. "Kamu lihat anakmu, dia berdoa dengan iman dan percaya kepadaku. Di mana imanmu yang dulu?" Saya ingat bagaimana waktu saya ikut Tuhan dulu Bapak Ibu. Saya bukan orang Kristen sejak lahir. Saya menyembah kepada banyak dewa dulunya. Jadi ketika saya percaya kepada Kristus, saya begitu luar biasa menggebu-gebu ikut Tuhan. Dan iman kepada Tuhan itu begitu kuat luar biasa. Namun bertahun-tahun kemudian, setelah saya jadi orang Kristen, saya sekolah teologi ya, saya melayani, saya melihat banyak realita kehidupan. Bukannya tambah saya bergantung pada Tuhan, malah tambah saya hitung-hitungan, benar gak ini Tuhan tolong dan sebagainya. Dan akhirnya di situ saya ditegur Tuhan, "Di mana imanmu yang murni? Di mana imanmu yang dulu? Di mana hati yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan aku? Aku melihat sudah berkurang dalam hatimu hari ini." Jadi Bapak Ibu, seringkali orang itu sulit datang kepada Tuhan bukan karena mereka merasa diri lemah. Kalau kita merasa diri kita tidak kuat, kalau kita merasa diri kita lemah,
mudah bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Coba ingat waktu Bapak Ibu pertama kali buka bisnis dan usaha. Setiap hari selalu dimulai dengan doa. Waktu buka toko, cekrek, Tuhan Yesus tolong. Waktu dapat pelanggan pertama, terima kasih puji Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menolong Bapak Ibu hingga hari ini, hati yang mengandalkan Tuhan itu masih ada atau sudah berkurang? Atau jangan-jangan kita berkata, saya sudah terbiasa Pak, jadi saya tidak butuh doa sering-sering. Kita merasa kuat, kita merasa cukup, sampai akhirnya kita tidak lagi datang kepada Tuhan seperti dulu waktu iman kita masih membara. Pertama kali kita jatuh cinta kepada Kristus. Ini masalah orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan hari ini. Dan itu kita bisa temukan di kisah Naaman. Ingat Bapak Ibu, Naaman ini bukan orang Israel. Siapakah dia? Dia jabatannya apa? Kepala pengawal kerajaan apa? Aram. Jadi dia kenal Tuhan gak? Tidak. Aram punya dewa sendiri. Nama dewanya Dewa Rimon. Aram dan Israel ini musuh bebuyutan. Mereka tidak punya relasi yang baik. Sering bertempur, bahkan salah satu Raja Israel itu pernah dibunuh oleh Raja Aram. Jadi relasinya itu gak baik. Tidak mungkin orang Aram datang minta pertolongan ke orang Israel. Jadi Naaman datang ke kerajaan Israel untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah pilihan terakhirnya. Dia sudah coba minta pertolongan kepada tabib-tabib terbaik di Aram, tapi dia tidak sembuh. Dia sudah menggunakan relasinya, kekayaannya untuk mengupah, membayar siapa saja yang bisa memberikan kesembuhan kepadanya, tapi dia tetap sakit, Bapak Ibu. Bahkan dia sudah minta pertolongan kepada Dewa Rimon, dewa kebanggaan bangsa Aram, tapi tidak ada pertolongan. Sampai akhirnya kita baca cerita tadi, di dalam keputusasaan, seorang hamba, budak, perempuan, orang Israel yang ditawan, tidak disebutkan namanya, dan ayat yang menyebutkan kisah itu cuma satu penggal kalimat. Budak itu berkata kepada istri raja, Nyonya, kalau seandainya Bapak Naaman pergi menghadap seorang nabi Tuhan di Samaria, pasti dia bisa sembuh. Nah Bapak Ibu, kalau orang itu sudah putus asa, gak sembuh-sembuh, dengar kata, pasti dia sembuh. Tak, dia seperti mendapat harapan yang baru. Walaupun itu budak, aku mau dengarkan. Siapa tahu aku akan disembuhkan. Dia kasih tahu kepada bosnya, kepada Raja Aram. Raja Aram bilang, saking sayangnya Raja Aram kepada dia, Bapak Ibu, musuh bebuyutan pun dia rela menurunkan egonya. Dia tulis surat minta bantuan ke Raja Israel. Saking sayangnya dia kepada Naaman, dan itu dia lakukan. Dan akhirnya terjadilah perjalanan Naaman untuk cari kesembuhan ke Israel. Tapi ingat, perjalanan ini adalah, Tuhan bukan pilihan utama saya. Ini adalah pilihan terakhir saya, karena saya sudah tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu, cerita kesembuhan Naaman ini bukan sekedar cerita mengenai orang sakit kusta disembuhkan. Tapi kisah hari ini yang kita baca adalah kisah mengenai bagaimana seorang yang tidak kenal Tuhan dari bangsa asing mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami rekonsiliasi spiritual, dan akhirnya dia sampai kepada pengakuan bahwa tidak ada Allah yang benar selain Tuhan, Allah Israel. Jadi kita bisa menemukan Injil di sini Bapak Ibu, bahwa sejak dulu Allah menerima segala bangsa untuk datang kepadanya. Kita lihat Naaman, dia adalah orang yang terbiasa diperlakukan istimewa. Dia adalah kepala pasukan kesayangan raja. Dia punya harta, dia punya kedudukan. Ketika dia datang ke satu pertemuan, semua orang bangkit berdiri menyambut dia. Semua orang tunduk kepada dia. Dia orang yang luar biasa. Tetapi perjalanan menuju
Samaria ini mengubah hidupnya. Ketika dia datang, dia harap yang menyambut dia itu adalah Elisa sendiri. Ketika dia datang, dia berharap upacara untuk menyembuhkan dia itu ada ritualnya. Setidaknya di ayat itu dikatakan, setidaknya Nabi Tuhan itu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku. Demikianlah dia menyembuhkan aku. Dia punya ekspektasi tinggi. Dia diperlakukan dengan baik. Dia punya ekspektasi tinggi. Dia disambut dengan baik. Dia punya ekspektasi tinggi. Ada satu peristiwa luar biasa dia alami. Namun yang ternyata terjadi jauh berkebalikan dengan ekspektasi dan harapannya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan membongkar hati Naaman yang sombong. Tuhan membongkar hati Naaman yang sombong. Caranya gimana? Yang pertama, dia datang tanpa sambutan meriah. Dia terbiasa disambut banyak orang. Dia terbiasa dielulukan banyak orang namanya. Tapi hari itu Elisa tidak mau menemui dia. Elisa utus siapa? Hambanya. Tersinggung enggak Bapak Ibu kira-kira kalau jadi Naaman? Kalau Bapak Ibu posisinya adalah orang paling terkenal misalkan, orang paling berpengaruh, tiba-tiba datang orang yang Bapak Ibu mau temui itu enggak nyambut, anak buah yang nyambut, tersinggung enggak? Tersinggung, Naaman tersinggung. Kenapa bukan Elisa yang menyambut saya? Kenapa bujangnya yang dikirim? Kenapa hambanya yang dikirim? Dia menghina saya ya? Kena egonya. Tidak berhenti di situ. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh hamba Elisa ini juga menyakiti hatinya. Kenapa? Karena dia pikir nanti pasti saya akan disembuhkan dengan cara yang spektakuler. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hamba itu cuma berkata, katakan kepada Naaman, celupkan badanmu 7 kali, mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka kamu akan sembuh. Dia tersinggung. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu meremehkan aku? Masa suruh aku melakukan hal yang remeh seperti itu untuk kesembuhanku? Kamu menghina aku ya? Dia begitu panas hati, Bapak Ibu. Sampai dia berkata, mas, emangnya di Aram sana tidak ada sungai? Sungai sana lebih bagus. Kenapa kamu menyuruh aku untuk mandi di Sungai Yordan? Itu satu penghinaan kepada aku. Dan dia sama sekali yang ketika tidak diperlakukan dengan istimewa. Ketika dia ke Sungai Yordan, tidak ada tenda, Bapak Ibu. Tidak ada tenda yang disiapkan. Benar-benar dia dengan pasukannya, dia datang, dia celupkan diri. Sebagai orang biasa, menanggalkan atributnya, kebesarannya. Dan apa yang terjadi? Justru disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Dan dia akhirnya sadar, saya salah. Saya terlalu sombong. Dan mulai hari ini aku mau bertobat. Aku mengakui bahwa tidak ada Allah yang benar selain Tuhan Allah Israel. Jadi kita bisa lihat, Bapak Ibu, Naaman itu memulai perjalanannya Samaria di dalam keputusasaan. Karena dia sudah mengandalkan semua yang dia punya, tapi tidak ada hasilnya. Dan ketika dia sudah kehilangan segalanya, dia sudah tidak tahu harus apapun, dia masih mengenakan jubah kesombongannya. Dan itu keliru. Dia punya ekspektasi yang keliru terhadap Tuhan. Tapi yang terjadi, karena anugerah Tuhan, Tuhan justru memakai perjalanan itu untuk meruntuhkan kesombongan Naaman dan membentuk kerendahan hati dalam dirinya. Dan akhirnya Tuhan mengubah seluruh hidup Naaman. Bapak Ibu, ingat, melalui cerita ini kita belajar 2 kebenaran penting. Ini seringkali menjadi problem orang Kristen. Ada orang Kristen yang merasa diri, saya terlalu kecil, siapa saya sehingga Tuhan bisa pakai saya untuk jadi saluran berkat. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ada juga orang Kristen yang berkata, saya sudah hebat, saya sudah besar, saya tidak butuh Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu. Sombong itu bukan hanya merasa diri, aku mampu, aku tidak butuh Tuhan. Sombong itu juga bisa berarti demikian, aku sangat menderita, aku sangat tidak berdaya, sehingga aku tidak yakin Tuhan bisa memakai aku untuk jadi saluran berkat. Itu juga sombong, Bapak Ibu.
Karena sama-sama meragukan Tuhan, yang satu meragukan Tuhan bisa mengubah hidup kita dan memakai kita, yang satu meragukan Tuhan lebih hebat daripada kekuatan kita. Jangan lakukan kedua hal ini. Jangan jadi orang Kristen yang merasa kecil, minder, rendah diri, sampai Bapak Ibu merasa siapakah saya di hadapan Tuhan. Tidak mungkin hidup bisa jadi berkat. Saya beda dengan dia. Membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu mengecilkan diri kita dan mengecilkan Tuhan. Jangan. Atau sebaliknya, jangan jadi orang Kristen yang merasa diri terlalu besar. Saya punya segalanya, saya bisa melakukan segalanya, saya tidak butuh Tuhan lagi. Seperti dulu mungkin saya butuh Tuhan, sekarang saya tidak butuh Tuhan lagi. Ingat Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu kecil yang tidak dapat Tuhan pakai. Sekarang saya tanya, siapa yang dipakai Tuhan di dalam perjalanan hidup Naaman diubahkan? Siapa yang dipakai Tuhan untuk mempertemukan Naaman dengan Tuhan? Siapa? Seorang budak perempuan yang statusnya paling rendah di kerajaan, tapi dia berani bicara kebenaran, dia berani menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Naaman di dalam keputusasaannya akhirnya datang untuk bertemu dengan Elisa. Yang kedua, ketika Naaman tersinggung, hampir pulang karena merasa dihina oleh Elisa, siapa yang membuat dia akhirnya taat dan masuk ke dalam kolam itu? Hambanya. Sekali lagi, bukan orang hebat. Yang satu budak, yang satu hamba. Mirip-mirip. Dan hamba itu berkata kepada Naaman, "Bapak, kalau seandainya dia minta hal yang sulit untuk Bapak lakukan, bukankah Bapak akan lakukan? Apalagi kalau dia cuma minta lakukan hal

sehingga Tuhan itu tidak dapat pakai Bapak Ibu. Itu adalah bentuk kesombongan rohani juga yang harus kita waspadai. Ya, Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan jauh lebih besar dari diri kita. Justru ketika kita setia, meskipun kita tidak dipandang oleh manusia, Tuhan bisa memakai engkau untuk jadi saluran berkat bagi kemuliaannya. Ada banyak kisah mengenai bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia untuk melakukan hal yang besar. Dan itulah rencana Tuhan buat hidup Bapak Ibu, amin. Yang kedua Bapak Ibu, tidak ada orang yang terlalu besar yang tidak memerlukan Tuhan. Naaman sebelumnya, sebelum dia kena kusta, dia berpikir, dia merasa, oh, saya bisa melakukan segalanya. Saya punya harta, saya punya kuasa, saya punya segalanya. Apa masalahnya? Saya bisa selesaikan dengan cepat. Tetapi Bapak Ibu, dia kena kusta. Dia sudah melakukan berbagai hal untuk kesembuhan dirinya, tapi dia tidak sembuh. Sampai akhirnya Naaman yang punya segalanya, dia sadar, walaupun aku punya segalanya yang diimpikan orang di dunia, aku tidak dapat menyelesaikan segala masalahku. Ada orang yang begitu luar biasa di dalam pekerjaan dan bisnisnya, tapi dia tidak bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Ada orang yang luar biasa pintar cari uang, tapi hatinya dikuasai oleh kekhawatiran. Ada orang yang begitu luar biasa kedudukan dan pengaruhnya, tapi ternyata dia adalah seorang yang paranoid, ketakutan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena sampai kapanpun kita ini ciptaan. Ada banyak orang yang berusaha untuk meninggikan diri, menjadi sama dengan Tuhan, tapi berakhir dengan sia-sia Bapak Ibu. Ada banyak orang manusia ciptaan berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka mati juga. Ingat, sampai kapanpun kita adalah ciptaan dan kita membutuhkan Tuhan. Sehebat apapun kita, selalu akan ada masalah dan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Itulah kenapa kita ciptaan selalu membutuhkan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin jemaat hari ini bertanya, menjawab pertanyaan penting ini. Satu pertanyaan penting. Apa yang Tuhan harus hancurkan dalam diriku agar aku senantiasa bergantung padanya? Mungkin perasaan rendah diri Bapak Ibu. Mungkin tinggi hati yang selama ini Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu ingin bergantung pada Tuhan, minta Tuhan hari ini, Tuhan hancurkanlah semua kesombongan ini, seperti Tuhan menghancurkan kesombongan Naaman. Bapak Ibu, kenapa hati Naaman itu hati yang sombong? Kenapa Naaman itu akhirnya hatinya dihancurkan oleh Tuhan? Karena yang pertama, Naaman itu mencari Tuhan sebagai pilihan terakhir. Saat rencana utamanya itu tidak berjalan lancar. Jadi kalau kita orang Kristen, rajin ke gereja, tapi cari Tuhan itu yang terakhir. Kalau udah mentok semua cara, gak berhasil, baru doa. Itu namanya kita sombong, sama seperti Naaman. Jangan jadi orang yang seperti Naaman, yang cari Tuhan itu kalau udah gak mampu lagi baru cari Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu sadar diri, siapa dirinya. Dan dia selalu mencari Tuhan sebagai orang pertama yang dia minta pertolongan. Itu yang benar. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah, carinya bukan ke Tuhan dulu, datangnya kepada Tuhan dulu, udah mentok baru cari Tuhan, itu artinya hati kita sombong. Kita harus bertobat. Yang kedua Bapak Ibu, orang sombong ketika mentok semuanya baru dia cari Tuhan, orang sombong itu akan apa? Ketika dia cari Tuhan, dia maksa Tuhan bekerja dengan cara mereka. Seperti Naaman, oke saya cari Tuhan, tapi saya mau disembuhkan dengan cara saya. Karena saya cara saya lebih baik, karena cara saya lebih spektakuler. Jangan jadi orang Kristen yang sombong Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu yang ngatur Tuhan gimana harus menolong. Seringkali kan gitu ya, Tuhan tolong aku.
caranya A, B, C, dan D. Kita udah atur. Kalau Tuhan meleset sedikit, tuh kan Tuhan, gak seperti yang aku mau. Itu artinya kita sombong. Kita tidak percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih hebat dari rencana kita. Jangan jadi orang yang sombong. Ketika kita berserah dan berdoa kepada Tuhan, milikilah juga hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan rencananya jauh di atas rencana kita. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya menantang kita semua hari ini untuk mengambil langkah ketaatan yang sederhana. Karena tanpa langkah ketaatan yang sederhana yang sering kali hari ini kita tunda, kita tidak akan bisa melangkah lebih lanjut. Kalau kita mau berjalan sejauh 10.000 kilometer, tapi kita tidak mau memulai satu langkah, kita tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sekali loncat langsung bisa sampai 10.000 kilometer. Semua selalu dimulai dari satu langkah sederhana. Tapi mungkin masalah kita hari ini sama dengan Naaman. Kalau Tuhan suruh saya puasa 1 bulan, Pak, saya siap. Kalau Tuhan suruh saya melakukan ini, Pak, yang besar, saya siap. Tapi kalau Tuhan cuma suruh saya melakukan itu, yang kecil, itu terlalu mudah bagi saya. Ngapain saya lakukan? Padahal justru lewat langkah ketaatan sederhana itulah Tuhan mau mengajar kita apa arti ketaatan di hadapannya. Amin. Mungkin yang Tuhan mau hari ini adalah kita secara pribadi mengakui kita ini terbatas, kita ini lemah. Akhirnya kita berserah penuh, bukan berdoa tapi masih pegang yang lain, pegang Tuhan, pegang lagi yang lain. Itu bukan berserah, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah kita melepaskan kebergantungan pada yang lain, bergantung pada Tuhan. Mungkin yang Tuhan mau hari ini adalah kita minta maaf lebih dulu kepada orang yang selalu kita salahkan. Mungkin pasangan kita, orang tua kita, relasinya buruk. Tapi Tuhan berkata hari ini, selesaikan masalah itu dulu, minta maaf lebih dulu. Atau yang Tuhan mau adalah kita turunkan ego kita dan mulai mendengarkan orang lain yang sering kita abaikan. Seperti Naaman, pada akhirnya egonya runtuh, dia mendengarkan perkataan seorang budak, perkataan seorang hamba. Atau mungkin Tuhan ingin kita berhenti mengontrol apa yang di luar kendali kita hari ini dan mulai percaya kepada skenario Allah. Amin. Apa ketaatan sederhana yang Tuhan mau engkau lakukan tapi selama ini engkau selalu tunda? Jangan sampai menunda ketaatan-ketaatan kecil ini membuat kita tidak mengalami kesembuhan rohani, pemulihan rohani. Amin, Bapak Ibu. Ingat, ketaatan kecil akan memimpin kita kepada ketaatan yang jauh lebih besar, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa.

kita akan sama-sama menutup firman Tuhan dengan satu pujian. Pujian yang berkata bahwa aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk aku jadi alat kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah ada perasaan tinggi hati menguasai hati kita? Atau sebaliknya, perasaan rendah diri menguasai hati kita sehingga kita tidak percaya Tuhan sanggup memakai kita. Jikalau engkau menemui ada dosa kesombongan itu dalam diri, hari ini berkatalah kepada Tuhan, aku mau

0: gereja Tuhan ini kami, hamba-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh, Tuhan. Hancurkanlah kesombongan, jikalau kesombongan itu ada dalam hati kami. Bentuklah kami seperti Engkau membentuk Naaman, Tuhan. Sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengandalkan Tuhan. Ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama yang kami datang. Pribadi pertama yang kami cari dalam segala kondisi dan situasi dan dalam hidup kami ini, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang percaya, yang percaya bahwa rencana Tuhan jauh melebihi rencana kami, sehingga kami tidak tergoda untuk mengatur Tuhan bertindak di dalam hidup kami. Tapi kami mau berserah penuh, percaya pada skenario-Nya Tuhan, berserah pada rencana-Nya Tuhan. Inilah doa kami, ya Bapa. Biarlah Tuhan yang membentuk kami menjadi orang Kristen yang rendah hati dan memperkenankan Tuhan sampai kami berjumpa dengan Bapa di surga. Dan kami rindu mendengar Engkau berkata, hai hamba-Ku yang setia, mari masuk di dalam sukacita kekal bersama dengan Aku di surga. Inilah kerinduan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pendeta Eric. Boleh menyampaikan kebenaran yang begitu indah. Biarlah hari ini kita boleh kembali dipulihkan. Kita boleh kembali mengalami perubahan di dalam hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rendah hati, semakin patuh, semakin taat pada kedaulatan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bersyukur Tuhan memberkati hidup kita.
2: Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Mari kita kembali dengan segala kerinduan kita. Kita mau menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita,

tetapi dengan roh Tuhan. Mari andalkan Dia, karena Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Tuhan, Raja yang menuntun seluruh kehidupan kita. Mari kita pujikan.

telah memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memakai persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan, terutama Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang melalui gereja di Geihit Batu Nunggal ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengar berkarya melalui gereja kami, agar gereja kami senantiasa menjadi gereja yang memperkenankan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang setia dalam segala perkara. Biarlah Tuhan yang berserta dengan mereka dan menuntun kehidupan mereka. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, sehingga engkau menjadi pelaku firman, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupanmu di gereja ini, terlebih ketika engkau meninggalkan gedung ini. Engkau menjadi saksi Kristus yang menghidupi Injil dan menjadi Injil yang hidup. Dan dimanapun engkau berada, biarlah nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita akan menaikkan pujian SPK 190.

0: 又医治各样的疾病病症。
1: 他看见许多人，就怜悯他们，因为他们
0: 困苦流离，如同羊
1: 没有牧人的羊。
0: 于是对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少，
2: 所以你们当
1: 庄稼的主打发牧人出去收他的庄稼。
0: 我们一起，耶稣叫了12个门徒给他们权柄，能赶污诸污鬼，并医治各样的病症。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat yang ke-1. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
1: Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus
2: oleh belas kasihan kepada mereka.
1: Karena mereka lelah dan seperti domba yang tidak bergembala.
3: Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit.
1: Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan,
2: supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu.
3: Bersama-sama.
2: Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
3: dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin.
1: Ya, 我们继续来唱诗，圣颂250首。
2: Mari kita lanjutkan pujian kita, SPK 250.
1: 照最后一节，我们一同起立来唱。
2: Bait terakhir kita nyanyikan dengan berdiri.

0: 每一年就升班升班升班。
1: Ya, seharusnya setiap tahun kita akan naik kelas.
0: 我感谢主。
1: Saya bersyukur pada Tuhan.
0: 我小时候我父亲很严厉。
1: Ketika saya masih kecil, bapak saya sangat keras.
0: 读书最少要90分。
1: Kalau sekolah nilainya paling sedikit harus 90.
0: 如果不90分要被罚。
1: Kalau tidak angka 90 akan dihukum.
0: 所以每年学习结束就拿到全班的第一名。
1: Jadi ketika selesai satu masa saya akan mendapatkan juara satu.
0: 我父亲就感到很高兴。
1: Ayah saya akan merasa sangat senang.
0: 我也很高兴。
1: Saya juga senang.
0: 我小时候很气。
1: Waktu kecil saya sangat marah.
0: 父亲怎么严格？
1: Mengapa ayah saya begitu keras?
0: 对孩子的要求怎么苛刻？
1: Tuntutannya begitu keras, tinggi.
0: 但是我做了父亲才知道。
1: Setelah saya menjadi seorang ayah, barulah saya mengerti.
0: 当孩子能够有好的成绩。
1: Ketika anak kita mendapatkan hasil yang baik.
0: 我们做父母的感觉到很骄傲。
1: Kita menjadi sebagai ayah atau ibunya merasa bangga.
0: 因为我们所教导的儿女，他们有好的成绩。
1: Karena anak yang kita didik mendapatkan hasil yang baik.
0: 如果你的孩子考试回家。
1: Jika anak-anak saudara ketika dia pulang dari ujian,
0: 你问他拿到成绩多少？
1: Berapa hasil ujianmu?
0: 60。
1: Dia bilang 60。
0: 感谢主。
1: Puji Tuhan。
0: 不是59。
1: Tidak 59。
0: 你有没有这样做？
1: Apakah saudara seperti itu?
0: 感谢主60分。
1: Puji Tuhan dapat 60。
0: 我父亲那个时候还没有是基督徒。
1: Pada saat itu ayah saya belumlah menjadi seorang Kristen.
0: 他没有感谢主。
1: Dia tidak bersyukur pada Tuhan.
0: 但是他的要求很严格。
1: Tetapi tuntutannya itu sangat keras.
0: 所以今天神要我们在他面前有一个严格的要求。
1: Jadi hari ini Tuhan mempunyai tuntutan yang tinggi untuk kita.
0: 他要我们每个人都有好的成绩。
1: Tuhan ingin setiap kita mempunyai hasil yang baik.
0: 不要六十。
1: Jangan angka 60.
0: 最少要90。
1: Paling sedikit angka 90.
0: 可以吗？
1: Bolehkah? Bisa?
0: Bukan回答。
1: Gak berani jawab.
0: 在天上神要问你，你为我做了什么？
1: Di surga Tuhan akan bertanya pada kita, apa yang sudah engkau lakukan untuk saya?
0: 你在小事上忠心。
1: Di dalam hal kecil engkau setia.
0: 我要把大事
1: 交给你。Akan kuberikan hal yang besar.
0: 如果你小的事情都做不好，
1: jika hal yang kecil aja tidak kita lakukan dengan baik，
0: 你怎么样去做大的事？
1: Bagaimana kita dapat melakukan hal-hal yang besar？
0: 有一位牧师曾经问我们这样一个问题，
1: ada seorang pendeta yang pernah bertanya，
0: 什么是大？
1: Apa yang disebut besar？
0: 我今天要问你们，什么是大？
1: Hari ini saya ingin bertanya， apa yang disebut besar itu？
0: 我们怎么样回答？
1: Bagaimana jawaban kita？
0: 大是小的反面。
1: Besar itu adalah kebalikan lawan dari kecil.
0: 如果你没有小，就没有大。
1: Jika tidak ada kecil, maka tidak ada besar.
0: 那个牧师怎么样回答？
1: Apa yang dijawab oleh pendeta itu?
0: 大是小的累积。
1: Besar itu adalah kumpulan dari yang kecil-kecil.
0: 很多小的事情，把它合在一起，就变成大的。
1: Banyak hal-hal kecil disatukan, maka menjadi yang besar.
0: 我要问你，你吃饭的时候，是一口一口的吃，或者一整盘就？
1: Permisi tanya, ketika kita makan nasi, apakah kita sekali jadi memakan satu piring atau satu sendok saja?
0: 要一个汤匙一个汤匙吃。
1: Satu sendok satu sendok.
0: 吃了才会饱。
1: Sudah makan baru bisa kenyang.
0: 如果你把一整盘放进去怎么样？
1: Jika kita memasukkan satu piring,
0: 不可能的。
1: Tidak mungkin.
0: 所以我们如果要做大事。
1: Jadi jika kita mau melakukan hal besar.
0: 要从小开始。
1: Mulailah dari yang kecil.
0: 今天上帝要求你不是很大。
1: Hari ini Tuhan tidak menginginkan kau untuk yang besar.
0: 但是上帝要你从小的开始。
1: Tapi mulailah dari yang kecil.
0: 从小的做，做到大。
1: Mulailah dari yang kecil sampai yang besar.
0: 不是每一个传道人都能够像唐崇荣牧师一样。
1: Tidak setiap penginjil dapat menjadi seperti pendeta Stephen Tong.
0: 我跟唐牧师年轻的时候在一起侍奉。
1: Ketika saya muda, saya bersama sembah dengan pendeta Tong.
0: 在四十一的教会，他做传道人，我做执事。
1: Di Surabaya, dia menjadi hamba Tuhan, saya menjadi majelis.
0: 我知道上帝给他的恩赐是特别的。
1: Saya tahu Tuhan memberikan dia karunia yang luar biasa.
0: 圣经怎么说？
1: Apa yang dikatakan firman Tuhan?
0: Yang
1: diberikan banyak akan diminta lebih banyak. Jadi Tuhan memberikan dia banyak. Jadi Tuhan meminta dia juga banyak. Tuhan tidak memberikan saya sebanyak pada Pak Tong. Jadi saya melakukan bagian yang Tuhan berikan pada
0: saya.
1: Jadi jika kita membandingkan dengan yang di atas, kita tentu tidak dapat, tidak sebanding. Tidak lebih besar dari yang atas, tapi lebih dari yang bawah. Kita harus melihat yang di bawah. Tetapi jangan menganggap remeh mereka. Jangan menganggap saya lebih baik dari dia. Ini adalah hal yang sombong. Saudara-saudari, janganlah berkata pada Tuhan, Tuhan Yesus, saya enggak bisa. Saya bodoh.
0: Jika ni jang ni pen, benar Sangti ra ni menjadi kepentan.
1: Jika saudara berkata saya bodoh, tentu nanti akan dijadikan bodoh.
0: Soi puyao suo wo bu hui.
1: Jadi jangan berkata saya tidak bisa.
0: Jika ni bu hui, yongyan bu hui.
1: Jika saudara mengatakan tidak bisa, selamanya tidak bisa.
0: Yao chung tou xie qi.
1: Mulailah belajar dari
0: awal. Man man
1: xue. Pelan-pelan belajar.
0: Yihou ju hui.
1: Nanti akan bisa. Ketika kita kecil kita tidak dapat. Sekarang sudah dewasa akan bisa. Mengapa? Karena saya sudah belajar. Setelah melewati satu masa, saya sudah belajar banyak. Sekarang saya bisa. Jadi janganlah kita berkata saya tidak bisa.
0: Sangti puyao yong wo.
1: Mau Tuhan enggak mau pakai saya.
0: Wo bu hui.
1: Saya enggak bisa.
0: Wo hen ben.
1: Saya ini bodoh.
0: Puyao jiang shuo.
1: Janganlah berkata demikian.
0: Ruko ni jiang shuo, ni zhen de hui ben.
1: Nanti akan jadi bodoh beneran.
0: Yao shuo zua wo yao.
1: Haruslah kita mengatakan Tuhan, saya mau. Suami
0: bantu wo.
1: Tuhan tolonglah saya.
0: Ran wo nenggo.
1: Saya boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan.
0: Walaupun
1: kecil, tetapi sudah saya lakukan. Tuhan akan menghargai. Ingat, mulai hari ini janganlah kita mengatakan saya tidak bisa. Saya tidak dapat. Haruslah kita berkata saya bisa. Saya dapat. Saya mau. Di depan ada sepiring nasi. Sekarang saudara perut lapar. Saya bilang ini nasi ini untuk kamu. Saudara hanya duduk di sana melihat nasi itu. Apakah dengan dilihat saja
0: dapat
1: kenyang perutnya? Bagaimana yang jika mau kenyang? Saudara harus naik ke sini untuk mengambil nasi ini. Nasi ini sudah diberikan kepadamu.
0: Niso, wo puyao.
1: Engkau mengatakan saya enggak mau.
0: Puyao semyang.
1: Bagaimana enggak mau?
0: Tutsi je kurutu kurutu.
1: Perutnya sudah bunyi?
0: Haisi buneng ko bao.
1: Masih tetap tidak bisa kenyang.
0: Yao bao.
1: Jika mau kenyang.
0: Sang qian lai, na zhi yi pan fan.
1: Datang naiklah, ambillah.
0: Ba ta chi xia.
1: Dan makanlah.
0: Ni jiu bao.
1: Engkau akan kenyang.
0: Shui wen ti shi ni yao puyao.
1: Jadi masalahnya adalah apakah engkau mau atau tidak?
0: Ni jiu neng.
1: Jika engkau mau, pasti bisa.
0: Ruko ni puyao, ni yongyan bu neng.
1: Jika tidak mau, selamanya tidak akan bisa.
0: Tanyan sangti bangzu wo men.
1: Kiranya Tuhan menolong kita.
0: Cemi ta shou zhong yi ge qi ming.
1: Sehingga boleh menjadi alatnya.
0: Bu dan wei ta hua guang.
1: Bukan saja bersinar bagi dia.
0: Wei ta zuo yan.
1: Menjadi garam.
0: Zuo xi zuo ren de zhu fu.
1: Menjadi berkat bagi banyak orang.
0: Ba fu ying fen xiang ge bie ren.
1: Mengabarkan Injil kepada orang lain. Saya tahu masih ada titipan Tuhan yang belum saya lakukan. Saya mau terus melayani dia. Jika tiba waktunya.
0: 我的生命就会结束。
1: Kehidupan

0: Anda mau menjadi orang yang sembarangan, janganlah menjadi orang yang sembarangan. Haruslah kita berusaha sebisanya. Ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan akan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan bagi saya? Apakah jawaban saudara? Pulang nanti kita sendiri pikirkan dan laporkan pada Tuhan. Bagaimana menjawab pada Tuhan? Tuhan Yesus berkeliling kota dan desa. Dia melihat orang banyak. Lelah dan berkelana. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia pergi menolong mereka. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal-hal mukjizat itu? Karena Tuhan Yesus tahu mereka memerlukan pertolongan. Ia dapat melakukan dan dia lakukan. Jadi hari ini Tuhan juga meminta kita melakukan hal yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kami. Kami harus belajar seperti Engkau. Ketika melihat orang yang lelah dan berkelana, kami mempunyai hati yang berbelas kasihan, mau menolong mereka. Engkau melihat banyak orang memerlukan Injil. Engkau ingin kami memberitakan Injil-Mu kepada mereka. Tuhan, tolonglah kami. Persiapkanlah kami. Sehingga kami boleh memberitakan Injil-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amin.
0: Amin. Saat ini kita akan menjalankan persembahan. Mari kita naikkan pujian SPK 92. Allah penopangku.

0: 我们一同起立为奉献。
1: Mari kita bangkit berdiri.
2: 我们来祷告。
3: Marilah kita sama-sama berdoa.
4: 慈悲荣耀的救主耶稣基督，我们感谢赞美你。
3: Tuhan yang maha kasih, kami menaikkan puji syukur bagimu.
4: 感谢你赐给我们今天这样的主日。
3: Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami hari kami untuk beribadah.
4: 让我们能够来到你的面前
3: sehingga kami dapat datang ke dalam kehadiratmu
4: 让我们敬拜你聆听你的话语
3: dan kami bisa menyembah dan mendengar akan firmanmu
4: 主啊你是满有怜悯的神
3: Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan
4: 正如你的话语对我们所说的
3: seperti firmanmu yang Tuhan telah sabdakan bagi kami
4: 主耶稣看见许多的人就怜悯他们
3: Tuhan Yesus melihat banyak orangDan menimbulkan belas kasihan di dalam hatinya.
4: Karena mereka berkungku liuli, ru yang tidak mukren.
3: Dan mereka berkeliaran seperti domba-domba yang tanpa gembala.
4: Tuhan, kami mengakui bahwa kami banyak kelemahan. Ada banyak kesalahan.
3: Tuhan, kami mengakui bahwa kami banyak kelemahan.
4: Ada banyak kesalahan. Ada banyak kesalahan.
3: Dan banyak berkeliaran.

请领受从上头来的祝福，愿天父上帝的慈爱怜悯，主耶稣基督的恩典智慧，圣灵的安慰，喜乐平安同在，领到各位弟兄姐妹，从今时直到永远。 Terimalah berkat dari alam atas, kiranya kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Bapa, anugerah dan hikmat pengertian dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus, Allah Tritunggal beserta setiap saudara-saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: Tang ni fu zhong dan shang xin de shi hou, zhan kai xiao rong ba, yao gan en, yin wei shang di ai wo men, shang di de shi lian jiang shi wo men geng jian qiang.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.